97.7 daga zangon FM Rahmar Radio yake ci gaba da sauraro sakwadi kenan muka karba daga sashen mana ciniki da kasuwanci kafin sa an saurari shirin lafiya babbar ni'ima daga sashen mana shirye-shirye tare da Abassalisu Surin Dinki shiri da yakan bawa iyayi mata dama na turo sakonnin su da suka shafi lafiya domin bawa dakta dama ya amsa musu da fatan za ka kasance tare da mu wani lokacin idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin karfe 11 saura mintuna 4 kamar yadda kuka muke nuni a kasance tare da mu misalin karfe 11 daidai za mu kawo muku karatun littafin Umdatul Ahkam ta bakin Malam Lawan Triumph